0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuiswa kurongwa
2: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinatikonye chenkha kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva

Carmene chikoti power nekambokano chizo munhu nemunhu ukazviteedza zvinoda munhu azviperi umutengereka refreshko kachigubhu kadoko doko kaya kati muri kuona wandiseka wanditengera aka kachibhoti zhinya kadoko doko uite ichi chese chesaka adzizvo ukada kuzviteedza zvinoda munhu aungazvikwanisi asi kuti wofambira pamberi neupenyu hwako usikatarisi masure ngekuti washoma wanokuchovhera padhuze chete izvozvo kuita ndizvo munhu wese unoshora uwake nyumba unozwa kuti pamwe pai wato wakaimba yakanaka watozi nyumba iyi waka wakaimba yakanaka asi kwaakaitarisisa kwacho iwe munhu une chaanoda kuti atsvage kushora basi pachese cheunoita kwaakaitarisisa kwacho nyumba yacho pamwe pai nyumba yakanaka maningi asi mawindo acho akaita madoko nyumba yakanaka maningi asi mawindo acho akanyanya kukura ngekuti une zvaanoda kuti basi ange chishora akwanisi kutenda zvinonga zvakaiswa saka hanzi haufani womuteedza munhu munhu zvaanoda aungazvikwanisi zvinoda munhu aungazvikwanisi saka iwe wobanhira bhora mberi wotamba neiri kurira wotamba nezviripo nguva yacho asi ukada kuzwa munhu zvinoshupa ngekuti munhu aakwanisiki panyika iyi.

anzi matsera anotambudzika mudikani, anzi namai omai fanhu wotizve uimwire mvura ofanhu watongwa chishushikana kunyanya paukama, ukaona kuti amai neuka wopenyu kari nani kari pasi pasi kakapfuura kako, itaone pari pese kuitira kuti isabve yashayiwa nesauti, nekuti pane hama dzekuti izvo dzinobva dzashayiwa nesauti yekuisa mumuriyo iwo uri pari nane hazvizonyatsi kuita mwoyo mushukuto ofanhu uramba uineso. Chakuita mazuva ano ngechekuti anoita utsinye acho anhu ese anoti izvo musi wese ndochinga wakwana anoenda kuchecha, asi handi utsinye hwainahwo, ndo anoshuvira kuti nhingi dai yadzingwa basa dai yabuda paripo, asi musi wesondo unokumana naye yakanyasa kuti izvo bhachi sutu unovhala pena bhutsu iri kuita zvekurira ichipinda muchechi mukuti go go go, asi yachingobudemo utsinye huripo usingazii dho rekuchechi uri nane. Saka hanzi izvo ufanira kuti unge uchishuvira umweni nhamo dambudziko remunhu, ngokuti kaenda kunangisa zvichikamu kana kuti zvikamu zvakawanda zvevanhu vari kurarama munyika mwedu wanamati, utsinye unozobva kupi nai? Saka muri kuenda kuchechi pasina zviriko here? Munhu wekuchechi unoenda kuchechi ngerunyararo, munhu unofanirwa kubatsira vamwe, asi handiwo unoona mufundisi pamwe paya ndishefu pabasa po achiita kuita zvekunamata, asi utsinye wekuona amweni ari kunze kwebasa wakatoita zvekuti ti chine maombo chine maguma wadikani chinobhuruka chinomhara tomirira pano mangwanizi wachimanyika chinouyazve mumhepo. Wanga wakatsigira nhepenyuro ino, ndinoti mazviita kunga makatsigira nhepenyuro ino, rambai makaitsigira ngekuti mabasa echiputukezi ndo akuuya mumhepo. Chimanyika chinosuduruka pachituru chino nemukombo uno mangwani zuva. Herminio Castelo ndiyo ndiyo naye pamuchina kuzoti Jose Correa kusentre misori, ndo varume vairi vaibata-bata nezvemabhatani vari kuramba vari kubata-bata mabhatani, wanga ari kudhiraivha chikepe chino muchadenga-denga tichisangana nemherepere nezvese zvinobhururuka muchadenga-denga ndipita nyandiro. Ndinoti mangwani zuva chimanyika chinouyazve mumhepo, asi ndokukokai kuti murambe muinesu ngekuti nhepenyuro ino mhanzi ingaridza asi ngezvekutandadzana nemi, asi chakakosha ngechekutora zviri kure nemi kuisa padhuze dhuze nemi, kunyanya zvinonga zvichiitika munzvimbo zhinji dzemuprovhinsia ino, munyika ino nenyika dzekunze. Saka unomanikidzwa mudikani kuti ugare wakati kwati kwati nenhepenyuro ino, ngekuti inokuunzira zvizhinji. Sara zvakanaka.

0: Masiga de Batro Volo.
1: Hello.
0: Hello, Trop Ganani. Trop Ganani.
1: Rubena Carlos, come in Sanghana Labisoni.
0: Ah, Labisoni Mshadavani.
1: Dilodamba would claim me, we have been out of the snow.
0: Rinani Muripi.
1: Provincia Sofala Mbeber.
0: Bagadini Gone.
1: Rupisa.
0: Rupisa. Opa. The bet is where he knows about a bilingu, Magapi da Sagadini Magamechiti.
1: Di si senda sabato dengan si siano dengan tiba basa sabato dengan basa sabato dengan tiba basa.
0: Nama su nomor gitu ya panunggu.
1: Gue ini apa jadi basa naik pun gue apa terus gue dapat tiba basa main station.
0: Ah sudah kuat sudah. Macam apa sura?
1: Tapi rakon.
0: Mai tani.
1: Kau si kalian mana kamera yang sebab pun gue kan.
0: Ah mari aku fikir gue tiap malam bakul jamur ya kati pada gue. Ewi, aku gaya bugu.
1: Drishe, zamara apa pun gue bana apa, mana jah drishe, gue mana ada nada, tapi susulah anak bos.
0: Adilah pasal cakap milih, itu aja ada di barat zani, gue sih benda.
1: Cakap cakap ni macam nak sih, hobi semua sih nak punya ikan dan ingat sampai naik kan, ini puna jenjara sih aku masih angani. Puna saya pertanyaan yang parah, jom sampai kita tinggal pintu teman yang nak cuci semua cuci. Terus kau macam kalau pasal aku bawa nak berpisah, sepalam sudah beran di mana cuci. Goda.
0: Mau pintu apa sekarang ya kanaka?
1: Nda tenda.

0: masiga de batrofono
1: masiga de masrasi
0: tasira tru bwana ni
1: ubya na ruka bashati di pano parika de juhama bachibaba
0: shibaba
1: dona kama
0: bakadi ni kashibaba weyo
1: ah takatiwa kuno kulina ne katumu kama sigeto jeji ya zosha kabaka kuda
0: tipeti zwe hino mapeto ibiringo makapi na shakadi
1: mapeto biningu kishanu Nagadi bakire keje dari pesa sapa data shavalendo dopinda msangano keje wazuro domingo toto busa zai kwa kondoko atete madeko tutone ka tisipati kwe masuno bila kwa tumbo chikatika mweje kudai tipa mnyumba uda
0: makabusa o gereje yo
1: na kamo pakabusa paka iwa
0: asharuka ya kasi wano
1: ni chitope chisa mahe wano panaka etano kapu wako
0: Mata makata kutkora mahewa kuti na zvino akumba.
1: Eh, akasara akatsikira na pekeshana. Ai, kwatsa mataka dzipachi futura.
0: Ai, msharogao. Makara chushura.
1: Kapeja.
0: Ambia itane.
1: Ai, dawa itano muriwo hanga.
0: Hanga.
1: Ah.
0: Koni henyu zvitambo. Ino itaira.
1: Ndata putoma kwangura.
0: Ndirikuzviona.
1: I am sorry.
0: Tatenda mupinda masikati yakanaka.
1: Tatenda.

0: Masika de patrofono.
1: Masira se mkova zenasi.
0: Masira trubuya nani?
1: Apa murubuya naitai domingo kubakuno kula goa trakapasi.
0: Kipeti sema peto ebini kumakapinda shakadini.
1: Ah, chishano tangadilipano pa nyumba umboita masale magarden. Sabuti mba ndiyo biningu ati zukwanisa kotenda msiki tangataya pertariki ndimo mwenemo nyamasi kutombo zorora kubwa mwenemo matoro
0: matora ususura
1: tapera ususura mshamarani
0: ati itirane ya mbia
1: na dawaita no huku kamare yomtero iya nawe mapetaso na
0: ole
1: maona
0: ya nda antirikubu usama kangbaro wama nipa kuli itaka muliki iteko
1: nada, nombari dah menggokul nongko abusa.
0: Cakap ni deh.
1: Dahui.
0: Kita kita ada tu muda di perancang yang kuat juga.
1: Seutang ganti muri babasa na sotike niko.
0: Tenda.
1: Nombor yang kita joli via Joao dia di pikir asal kena guys. Nama anggu es, nama syangma dan termo seleman muri vanduzi. Anashanu yeri ana kuenda kafizola dumba kutumiwa. Tenda pamberi nombas.
0: Mobi nama sekarang dia kena ka.
1: Ni umwene alipano mate ushorai.
0: Kuroda ni ndombe ndako tirama feo badokwai. Ho, mozo kwea zvebote kumasiro kachingo maka. Timbomedzera mata emoyi. Ho, timbomedzera mata. Kumasiro kachingo maichi. Mozo tanga zvokuya bote ndanga taa kutopindawo mudi rokupedzesera roturufundo na nyamasuno.

0: Azwa imweni ngoma yomtetembe kana muimba no zwi Shefilula mukati mushirongo chedu kama tshirwa Jesu Shefilula uware kama watevisira ngoma jeno kwana kuita mushe mulongo muna ngoma jitwa Shefilula wananga apa kuti ngoma Jesu mulongo muna iji chabikwa na putukuku
1: mumobi mtatu chakabikwa ni kuku mumokata kwa nangira kwa lijwa nangira
0: Mgenyu wa chinja. Waita padoku mtatu Jesu jadiko hapa na kutukuku. Zote kama kumisira uu wenda kupekecha kama kuna mangila. Shondino ziva. Shamari, shamari. Wano zivana. Wa chinja ngeni nyara.
1: Nara kukuchicha hawa kama kukuchicha hawa. Leo mwema na kushitiru wa shitiru ichu. Mwema na kushitiru wa shitiru ichu.
0: Nguwapi mfumbo mumbo waita na putukuku?
1: Mangi ndona ndo umeshitiro ndona shitiri ya JJH ndona shitiri kufari wa maji nguvande shikutaru mi wano kuna nuvala shitiri ndo vangaye maji na yona
0: zote kamo na mankila
1: ah ndeta marabenta
0: marabenta
1: sisi marabenta
0: kunanga kuti mankila anabika kushen marabenta
1: na danabika na litwe sano lija no lija sa pina nisi tinokumbia lija shitiri nano lija
0: Apo wabuya kama ngondava yongoma imwe yako nzote kama ngoma yoshpiri ino buya ngondava
1: aha umeshpiri nda kuti musikana utakawanana takakuvunya ndinopa gari ndironda chini mbira nikuti madolo watwate ndinopa gari bila kukutengera dololia ukazontiza uende kwa buya zvino afana mwene kuti osiya zvino utondi disprezza lizve sensa bere kuti tingatiri tese pana
0: Wenga kunanga kuti mwanakaji uware musikana uware wenga mudiwa wako musikana ari wese otowanana naye na hako mumabao kana ndao inumi hodolo
1: ha na verdade nepe mudiwa wangu na vezi zviro zvinoitika munyika zvinoitika munyika kaze zvino zvakondesera naye nso zvinoitika
0: unoimba waimba zvowavona
1: si zvinokondesera munyika Alipo munhu kazafuka ukaiti hwavo nzvona aiona kuti
0: ndiana wakumbira mumbora apana nanga kuti wazvivona waimba
1: aha puto wandi kwaita mukwanfumbe musiki ndo afana mwendi wo tv ndichikavisisa zvakaitika navo onada mechibona kuti wakakumbira musiki wavo ndo uimba musiki yo
0: Chakade kunanga kuti ngoma chako aituki
1: nalanda jituki ajituki
0: zvinopangira
1: zvinopangira
0: apana arwese wakakufonera kana kukuligarira kunanga kuti puto zoti kana Shefilula we zvadari hazvo nini kamo ngoma yako iya yakananga izvi kudari imdari zvo ini nanzi kudaka chivona zvona
1: nada ikine kutokoya ngomuzika ngomundo tumiro namakulevere tumekulevere muzikeo kuti masokondi nopwen padresi nyamwini nanuye no ofensa amwe nana ofensa nini komunini kantori ndino malevita nga izvino dzari kudira izvo zvidzari kudira toona ngolapi zviro zvinodiwa zviro zvikutaho ngopubliko
0: zvizvona Ndali hazo tusuka motri kopindirira mukati mushirongo chedo kama shinozi mtetembe umwe vapurukire vanadikana vuraju Mosambiki ndirikonika muno mnyumba ino mbepo kuvira muno msofala pano papaira na mtetembe anozwi Shefilula Shefilula mwana nyeringi mwana mashanga
1: Shilowanyi
0: mashanga
1: si mashanga kanyikohove
0: chakani Shefilula we uzote mserepete nchikumbiri jono mserepete una show ilies
1: na nchikumbiri jini na danditi ndani kontakt di show na
0: Mjini zuri kunesho
1: Pashino fita mbolso vandu Vyako doni fonela kutu vya ini Tempo ndino vya Tempo ndino mbato basa Mwishpiala machini mashamada Ndi vunjwe
0: Uzote nkuma chako ijiwari jini kuna kutahajoka na mulungu muna Wananga apa kuti Jino kamu urukupura ngemba na mshana Mukate kamu umuku Unangoma jizinchi kamu chaka wanda Unuda kamu kumbulusa kufisa Jini kunesho nko kuti auna mare Auna fuma Kunanga kuti pangoma mulungu muna ijiwari No jimwene jiri kuzari Chokumbi kwa kuna bandu Kunanga ingoma jako iwewe Watala, walangarira Warota, udakuimba
1: Jango nini chukulangalira mimi chukulangalira jango chukulangalira wapi jirandu jango chukulangalira mimi
0: jino kuna kuita mkani
1: jina kwata mosika jonda na
0: ajito chabudi
1: na
0: jino kudalira ngoshape jino
1: pakuja kwaje ni jino kuti kukumbira kuti alwesa no spira ne tachibude jino bude Enquanto eu quiser partir de Marijacona, partir na pagar o custódio. Isso, nessa.
0: Jess, e Joana, tu pico a camanquila, caputo coco?
1: Cacuco.
0: Cacuco. Não como uma?
1: Cacuco, sim. Eu vou com a cacuco.
0: Wada wakudalika shuva purukiri vandalikana wara jimusambiki takuenda shuka mkuzwa jimweni ngoma yomtetembo takuwa kakamusiku nyamase anozwe apa chef lula imono pa muzi mwano pano para jimusambiki muno msofala mwano mashanga kuna vamwe kama vatetembe kana imbi vakutupurukira usiku huna kudare kana munudava kama kubudilira mukati mshurengwa chwale azvineswi makuza pano para jimusambiki mkananga zvinonesva tirikuda kama potelenyu vapatrumi wati kuda botelenyu tikwanisi kama kubuda ya mkata mshirongo chedu kukuti ndaita mtetembe, ndaita muimbi ndinuunika muna msofala tete, manika jimweni provincia joino nyike wa Mosambiki azvineshe maku zapano takumbulusa kana takusivisa mabasa enyu kana vatetembe voino nyika ya Mosambiki shikulukuli tusu iku simba kutola ngoma jedu kutola vatetembe vedu kubadira mbechi nishona mshutunoda kuitira kama ngoma jedu kana mumbo jomuno mika Mosambiki jizivikevo jimweni nyika hapa ndukuta vijana na mtetembe kama anozwi Chef Lula. Chef Lula shwada nukunanga hapa kuti jizinji ngoma jino kwa kutajwa kana mbuna ngomuna jo ulikuna selira na jino kama jito jitabudi ngo kuti iwewe kama ulikuwa nika pakati pokuchaka kofuma kana mare kuitira kama ubeswe zoti Chef Lula ungati vuncha kamu muserepete lejona haja utatraka kaveta ungati vuncha kamu Chef Lula ngo zvape kamu zvauri kuita kuitira kudainjwe ukokwe ashiba siku gara pasi kuti vatetembe wakagara pasi wakavata uhi
1: auhi zvona zvona
0: udunga mtetiche basa ngoma jako ngoma jinozika ngoma jinopangira ngoma jinodakaja ngoma muntu wese kama notanga
1: na verdade ngoma jikuita jikudakaja jikupostaho jikupostaho na internet jikupinda machini ma WhatsApp vesa kundojisalira basi ngoma ngoma
0: walo tusuka mutakuza ngoma zvino kamutakurira zvingatozvimwe mwenyu

0: kuti vantu vakabatwa ngontenda chakadai kusitapuya najusi ngekuti vantu vakuraenda
1: ya muntu wabatwa nemalaria angazvizivi kuti pandiri chii malaria ungakwanisa kunge une masimptoma emalaria asi pamwe anongasi chii angasiri malaria chaungaita unofanira kuenda kuhosipitari.